Ok, ochariko chenda munya katwenze nya Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale kubantu ke muri Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale kubantu muzambitu ndebyenja buloyo neyo jimusinzira. Mwebale kubako, mwebale kubantu muuliza. Yonaje musinzireyo, mwebale nyo, mwebale ddala.